Kamai kilat mila kanakas ki alua kipan, halala kipan sasina rumt asipjanyan hichal watana, gaukan sumanakaja hikrata sipta kunalura una kampi senyapun kalanta sipkarak halala kipan markachirinaka, maimeya tuvena kampi hiktaptanya pachajan ekiupurinilaki ukamata markasana, hasta xan uxan ukamata maimeya tuvena kahut hipan hilat mila kanak. Halala kipan sasino kamaja arumt asipjanyan ikumanakar wali munasincho imampi, xan uxan kitina kasa anchiturasaja. Sa wakyam di sarta si sa stangkipun kumakanta sip karakstan marka chirina kumanaka ukamaha yuspagart ata apharaak tahi sa yakipanaka hasta maimay senyalus toki wist apharaak tarredes sociales toki sa halyukamata hasta yatinyatakipun sa sinanichakun jamás karak sa sin halyukamarka chirina kumakam halyalakipan itakinimpis sa marka chirina hiatubinakam kalyanta apharaak iniawa corresponsal uspanaka siyatibinakampi purinta silip karak watupanaka ruhanchitaw katok tarakinyan hilat kulak ukatagisti utiwa